0: Ringli, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringli. Tak ada yang lain, cuma kau.

0: ya Bang Lupa.
1: Patience freedom inside of me, yeah.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

bertempat tinggal di Desa Bula Air Fatolu, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon dalam perkara cerai talak antara Abdul Ghani Ngangun alias Abdul Ghani Ngangun bin Abdul Salam Ngangun alias Abu Salam Ngangun sebagai pemohon melawan Rosalina alias Rosalinda Taburan binti Petrus Taburan alias Taburan sebagai termohon agar dapat menghadap di muka sidang pengadilan agama Dataran Hunimua pada hari

Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Program pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, adalah langkah penting untuk mengangkat generasi mendatang dari jerat kemiskinan.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya arung sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di musik dan informasi pagi ini, di info pagi. Menemani Anda ya pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini menikmati suasana pagi ini, semoga tetap eksis ya, tetap semangat di hari ke-9 pastinya ya, di bulan Mei 2026.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi untuk Anda pendengar bahwa Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah calon haji asal negeri Pamahanunusa menuju asrama haji Wahero Ambon. Prosesi

0: Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akan hadirkan info cuaca terupdate hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama BMKG Stasiun Maritim Ambon.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar, kita sudah tersambung dengan perakirawan Puput yang akan melaporkan secara langsung info cuaca pagi ini. Halo Puput.
2: Halo.
0: Silakan laporan Anda.
2: Dari Ambon, langsung dari Stasiun Meteorologi Patimura Ambon, berikut kami laporkan perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun terdapat peluang hujan sedang di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk siang hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya, dan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan dan Seram bagian barat. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya cuaca cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di sebagian wilayah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru, serta peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan. Perakiran cuaca untuk wilayah Maluku pada esok hari, Minggu 10 Mei 2026, untuk dini hari diperkirakan umumnya berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Maluku Tengah. Umumnya arah angin diperkirakan dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 70% hingga 97%. Masyarakat diharapkan waspada terhadap peluang angin kencang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam berpeluang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk perakiran tinggi gelombang, masyarakat diwaspadai untuk tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat, untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Dan masyarakat diharapkan waspada dengan kemungkinan bencana yang akan muncul akibat cuaca yang terjadi. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan perhatian dan selanjutnya kita kembali.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Puput atas laporan info cuaca Anda di hari ini.

bahagia tak ingin terhina. Tapi mengapa begitu banyak yang tak baik?

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya di saat ini. Di saat ini pendengar, dan informasi untuk Anda bahwa hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak hari kemarin ya. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gedihu, Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor dipicu hujan deras. Dan ini juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan, yang dikonfirmasi RRI Ambon, mengakui bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Dari data di lapangan, ada 10 rumah yang terdampak. Satu rumah langsung terseret ke jurang dan 9 mengalami kerusakan. Dan satu unit rumah warga yang terseret ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak kini terancam tidak bisa ditempati lagi oleh pemiliknya.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, belakangan ini kita merasa bahwa cuaca lagi muri abis ya. Pagi panas kayak di gurun, siang tiba-tiba hujan badai, atau seharian mendung melulu tapi gerimisnya selalu ya. Buat kita yang tetap harus beraktivitas, kondisi seperti ini jelas bikin was-wasnya. Gampang banget tiba-tiba bersin, tenggorokan gatal, atau badan jadi lemas. Dari Kementerian Kesehatan RI punya sederet tips jitu biar imunmu tetap on meski cuaca lagi tidak menentu ya. Menurut unggahan di akun resmi Ayo Sehat Kemenkes, perubahan cuaca drastis ini tidak cuma bikin kita bingung pilih baju, tapi juga bikin virus suhu dingin, kelembaban tinggi, rumah idaman buat virus flu, batuk, dan ispa. Dan ini dari Kemenkes Sehat membagikan beberapa langkah simpel yang bisa langsung kita praktekkan. Pola hidup bersih dan sehat, jangan disepelekan. Cuci tangan pakai sabun secara rutin. Hindari menyentuh wajah atau kalau belum yakin tangan bersih ya. Pakai masker di tengah ramai atau saat dekat dengan orang sakit.

0: Kawan, Ale pernah seng ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa?
1: Tenang dulu, bukan berarti Ale berlupa. Seng begitu, psikolog bilang otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iya, karena bagian otak yang urus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ale otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang leka tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Masih menemani Anda di pagi ini ya pendengar, musik dan informasi untuk Anda nikmati di saat ini ya, tentang isi piring ya. Karena yang kita tahu bahwa tidak cuma 4 sehat 5 sempurna, tetapi kita harus mengetahui isi piringnya. Ini merupakan pedoman masa kini ya pendengar. Dan ini adalah rekomendasi terbaru dari Kementerian Kesehatan yang menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna bukan tanpa alasan. Soalnya ilmu gizi terus berkembang dan kita butuh panduan yang lebih pas buat kebutuhan tubuh zaman sekarang. Kalau 4 sehat 5 sempurna cenderung bilang bilang menu harus ada nasi, lauk, sayur, buah, plus susu sebagai penyempurna. Namun lebih detail lagi, pedoman ini mengisi tahu porsi yang tepat dalam satu piring makan kita. Dalam satu piring setengahnya isinya adalah sayur dan buah. Setelah lainnya adalah makanan pokok ya, seperti nasi, kentang atau ubi, dan lauk pauk seperti ayam, telur, tempe atau tahu. Ini merupakan hal yang simpel ya pendengar, dari makanan yang harus kita konsumsi setiap hari.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga.

0: Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
1: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
0: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
1: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
0: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
1: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
0: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
1: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

0: kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Warga negeri Tumalehu Barat di Kecamatan Kepulauan Manipo, Kabupaten Seram bagian Barat menjadi sasaran terakhir misi bakti sosial ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Dan kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi nyata Kodairal 9 bersama Bank Indonesia untuk menjangkau wilayah 3T. Kridorang 874 yang membawa rombongan tim ERB 2026 ini bersandar di pelabuhan laut Manipa untuk memulai misi kemanusiaan tersebut. Antusiasme warga begitu tinggi ya pendengar saat mereka langsung memadati kantor Kecamatan Kepulauan Manipa demi mendapatkan layanan kesehatan dan edukasi Rupiah. Tim kesehatan TNI Angkatan Laut yang dipimpin Letu Laut Dr. Gina Melawati Agustina terlihat sigap melayani sekitar 80 warga yang datang dengan berbagai keluhan medis. Masyarakat memeriksakan kondisi mulai dari penyakit kulit, gangguan lambung hingga infeksi saluran pernapasan secara gratis.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita akhiri berbagai informasi untuk Anda di musik dan informasi pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan